Yama, yama, yama. Apa tu ah? Batu-batu halangit. An may go. Ayaw lang kabigit. Oristorya man lain eh.